0: 6:40 AM
1: yuk tu yuk kam khani biukut sasam illoni aipa avakaluku hour and a half totin pitalgam chikkiu malakhtukut time toy ni chikunilgani kan khak una khani piu nakun elpchi pitikluchi ni chikunilgani wita khani akum galugut klukupilakha una elpchnik tawgam yukunik ni chumi khiaqluta achtaqhluchi elpchi Achikwara Luchi Hopilrani. Ahunatotin. Anga yokamta nasini. Yung nak shooting pilas hut. Nasun rich tai tamatum. Makut levat pir pilegata. What nayuk seri wailamta. Kaisun ayuk shatim toitang hochtuguluku. Kung kuta pila kaya kaput makuni totin tangch tarulu tung kapil rat hun tang lagaput makut kaya hun tot na yagalu tung pilrita tagwam tama na kung kuta kalvangan rito atun rito kaput ikabat to kuy kum akenun Chapokolo sucham kakvatsi kat kapeh tohani kwa. Lavaris kuma. To daya kangay lingat to. Ang lisi. Hwangkut ni yuku ni chimich pa. Umyong chaut klukupi kumtu. To ikka. Manna yung naksutapisput. Matumk. Ayaga shoot makpina ta atok chigale kapihtaput chappo khuluteng su unani kubyalren tang qayirut sanga khani kho lewakh lai nakhluta kubyaqningi ngafkaqluku awani jabakh pasa khuluteng pilallhatta Aku tanga yukam ta atulhat. Tama na huang kuta cawi ngan ritakput. Taim toi kaya gauluci ukut honik kaya gauluci kan rutkin kigah suki 907-543-5985 Unasu mamtres kham latinik atoholoko pihngakche 1-800-995-8954 800-995-8954 takutoy kanchuchit time akuna kanrut klukul pilhatta una kun asamiku Kegutin kigiskakut ayakini khilutin makutta sunnat pachatlu unahun itharakkat. Akkaki amsiyagakhtut pritsam awai paiflukupilha taimtoi ay pagni pika khakata agan kasik khilukuluta pichik nga tukut. Time toy unna su kuihput khatni imakh tulu ni mallekhil

mana ki wa yu kero ni chik ni sun kuih pion kusuk fim kawa ti ni ame rari wik ula slama lik tip klu kuhi nga kai yau gom. Noam kla tlaga tuk bukli 56 degrees, east am gano klu lun 5 to 15 miles per hour. Ata ku tla tlaga lun ni south am gano klu lun 25 mile an hour, ta yu kakam 35 mile an hour tiki tak klu kuhu. Nvak tuk 401 p.m. 0.74 feet, ulik pag lun ni 23 p.m. 1.84 feet. Ake tlaga tay tuk klu report am akak klu kuki ngokun ksak tlani nuna Kochutlak warehouse ami yuil ngumi a Third Avenue mi. Mam tuyitlin 12:30 p.m. mamakin ngumi September 12 fami. Bethel Public Safety Director ak Jeffrey Kirk makan ngaluni yam. Ulaga utlut na taklukuan. Muna kochutlak koluni yam. Ni plukutlu 20 minutes at jaga di lot ni yam. Asami a klami nunini warehouse ama lafgama chali insalisnad ksaklutingam. Makin ngumi ulaga utlut taklukut laf Kampik stia chaneni Watson's corner am kirk mak biluni am lie chakis kluk nuni am biluku adoh ayuk nilu tamani a kutun ayuk kluki am CDF pesalak tot nayuk han gok biluni a staman a asat cikitar nunakoh cutlek chalis a trashan anan klu a cuplon nik makwal gan pencari lutin a kirk mak biluni a tustit ka ayak nik kluk Luku atau gama camuk si merutau nanti tamat untuk nin apetam makingoni makin kami. Yunak tasiman kluci pluku asaku ni kita usahni am terustat haja kasih tamat tung sulwe tu kulu tung su 3000 atau juga kasih ni am United States sami am umiakuti tamakut 9/11 am nak pampni am bisuit angkut jami am kluci umiakuti tau tu saga utsut mayu kulu tung am mayu kat sud nun am tenar luik mayu kulu ni am atau gani atau kulu kia calis am tak suk perlu ni am Lia tu kuluniam atu tuk mukhnik 100 pounds suka masal gan gak kulunik si takut kuluk 11 minutes mai kulunik suka ngak kuluniam kiri kuluniam usua kunsu kik kuluk kuluniam lia iklih tu kuluniam kulunya saku ni tawam cik lika cam si tamat umi aku tekn piluniam lia tamat kuliak sait ni luni tawam kuya luniam ilagau tlermin kacikinana ni si kan kuluniam tawam Tamana biut kluni luku luikan kluni sliu meot kluni luli nuni ah cakal gaya kluni luku pita cium kluni pilas hat ikai guna kluki asat kaya gaku makam ngam ayo kini kita asam aku kan tahu na pik ngat biukan kluni ngam kluk nuna atani luku smuknik agan kluni ngam pilas hat umiok kluni 343 atiuk kluni usaga utsut Yunus September 11 nami kluk teng kujami cima Kami ya Tony ya, ingat sekolah lu tengah pilu tengah juga anak lu tengah jalan tengah bila kamu tu keluar kamu tu asal kam ilalu tengah keluar nak China, wist mama tanggung lu ku iPad ni ya, nutaga kenhak kabel wist mak kacik tu kenal 11 minutes Tony ya ilagau tu kami ni, siaku mgalu ni nat kami kenal ni tu mak lu ku am, cis kami ni ya kan galu ni am, angin tak suni lu ku am, kan Tawam, afkalukuat, akcakalutin nga kacikinalit mipil kumakni kliyot salis nutagat kinakagat juga rusni nakalutin nga ilait ang reapakta kalutin nga ilait cheese kumiklutin nga taksukain kacikalutin nga chiklat captain na Scott Pasquita kan kaluni kacikinalit niluku akcakaluku pipami at tostun na pagkatam retired as kliyot Mike Fisak ilak